0: तुमको वाफी
1: Indin, ya itu tanya tu pengapa kamu di fontana nama? Fontana nama saya kan bakar.
2: Kau
1: aku tak saya lu cerita pasal aku ni di mandi ini. Ini, kas di mandi ini pasal ni bang buat ni bukan ada ni kat tu. Saya lu tengah banyak tu. Saya um lift tanri mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, dan nampak tu lift. Namu tu, mesti mereka di lalu tu lu sahaja. Saya maru namu. Ah, sami tanru na fusi ni nampak dia tu, nampak pantura tu mobil dan yang ini. Kau kan pasal mikan, pasal bawa main kod di lalu tu, saya kan bawa.
3: Hey, saya mahu bawa ni bang, kuras di mara kan di sini tu, apa? Ia tu standar mana gambar ni? Saya mesti tunggal laksa. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tu, nawan pandi bisiklet. Saya ingin naik saja, saya ni mahu tambah semua di laut ni. Bukan saya ni. Nina latukan.
4: Tu mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Jadi tak kuat ni nak cari ada barang yang khas kaya ni ada. Dia orang mak siawan ni, siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini mak kira kan dia lulus asyik kamu. Bukan lu yang taksi terus yang lu ni tak kuat. Ya kita jadi lu dia tu. Matukan motor lah ya. Yo, mereka sih yang suka orang bebas. Yo, patungan le motor. Nisha tu lihat si elam nisku sali je. Nanti je ada orang sokir kan, orang mana kau? Mana kau? Le kita dah nak isi dia kalau mau bulan aku sih senyap sedih. Le dia mau dah isan. Ah, dia sih tak sangka dia orang ni. Mata ier si mata ier sekarang fuchsi ni le, anak dia tu fuchsi zanya mesti ya, yang fitu rasa sengkara zanya dia zanya, abzai pantani nak kita nak naro pam abzai, si om rode hulur dia tu, jentung dah tu, hulur dia tu si mukara zanya, bayi lain orang mandi kita cara tu, mana nak pasti yang ikan katakan tu sengkara zanya, abzai zanya.
5: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah, tu kini anak nak termi. Bakar kara sebabnya daru butir kol season betul ke reaksi tampilan yang limut tu di sini tuan. Wei macam mudi semua na utar tuan di. Jadi kita na rumus tuan faham sih mesti le straputai di kiri di limit. Mandi maklum rumah ni juga season cerdas. Lalu kalau tu ni tuan di ni pan di ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasi tunggayan luar apa ini, pasi tunggayan luar apa ini, sehingga
6: macam. Cik, biasa kan zan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam lawas tu cik macam biasa kan yang sih tu, tapi so tu orang tu zan ni, ini tu tak sih bus tu tu, tu orang mandi zan tu, ni zan macam sih macam ella ke, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kita cuti outside. Atau kan ni, lepas alam tanam ni, alam tanam na cendih macam apa itu sian macam apa ini, apa ini.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk wave.

Baba zen kunbola mekanik, mama vartam la langa zenge. Tis resa kaweta ta sik fa realite fa tis tiva langa bzenge. Tadit kwab jal, tadit kwab marari. Faza vong nizayat kina mafi. Sati afi. Fasana tia ananwa dalanga ndekende higafi. Olu mtara vulande faza maputu. Reu mtara vulande tisa venira. Geze